pasti jangan tukar siaran dan jangan bagi semangat itu hilang, okey? Kita tak mau semangat yang hilang. Tapi lagu ni kita maulah.

Pameran tradisional, ada pameran dan juga kaunter agensi kerajaan dan juga swasta serta perkongsian maklumat Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Yang pastinya ini adalah anjuran Pejabat Penerangan Daerah Langkawi dengan kerjasama Komuniti Madani Daerah Langkawi.

ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Rumpun serai di pinggir desa, sayang selasih disambar orang. Pahlawan negara gagah perkasa, tidak gentar

0: Ramai yang berkata sangat cintakan negara, tapi mudah terleka dengan kesenangan yang dikecapi pada waktu ni tanpa mengambil kira dan mengenang pengorbanan pejuang masa lalu. Ingatlah, kemerdekaan dan kesenangan yang kita kecapi hari ini tidak akan kita rasai tanpa perjuangan mereka.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
3: Okey, kita nak ke tajuk utama akhbar hari ini Jumaat 28 hari bulan 8 2026. Okey, antara tajuk utamanya ialah okay, 18 kawasan catat IPU tak sihat. Okey. Ini setakat pukul 7 pagi ini, okey, antaranya okay, kalau di bahagian utara, kita ke bahagian utara ya. Di Pulau Pinang membabitkan seberang Perai 156, Minden 154, seberang Jaya 152, Perak 154, Tasik Ipoh 133, Seri Manjung 106 serta Sungai Petani 152. Tinggi ya. Ha, itulah. Baik, seterusnya ini juga ya, tentang Jabatan Meteorologi Malaysia juga memaklumkan keadaan cuaca berjerebu dijangka berlaku di Sabah mulai Sabtu ini, manakala kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, KL dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Dan ia berdasarkan analisis model ramalan cuaca yang dipantau jabatan itu, susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan juga di barat Kalimantan. Baik, seterusnya, Malaysia sekali lagi tegas sokongan penubuhan negara Palestin berdaulat. Ha, tadi Kak DJ dah cakap kan, Temenggor Greek dilanda gempa bumi lemah 3.4 magnitude. Ini berlaku pada pukul 12.06 minit tengah malam tadi. Seterusnya, 55 koperasi wilayah persekutuan terima pengiktirafan MAGK26. Seterusnya, PM dengar nasihat selami pandangan masa depan Islam di Malaysia. Dan juga pemimpin muda IPT perlu jadi rakan strategik kerajaan. Banjir Nepal elak spekulasi kongsi maklumat tidak sahih. Dan juga Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 diadakan di PICC. KPT ambil langkah perlu susulan arahan Perdana Menteri berhubung tindakan disiplin mahasiswa. Dan juga seterusnya, 45 pendaki Malaysia di Annapurna Base Camp selamat. Alhamdulillah. Malaysia sedia tawar bantuan aset kepada Indonesia dan Kementerian Kesihatan Malaysia laksana pelbagai pendekatan usaha banteras denggi. Kerajaan seterusnya. Okey. Ini ribut. Oh, ini ribut rosakkan 7 rumah di 3 kawasan di Maran. Okey. Dan juga Malaysia di tangga ke-34 Indeks Inovasi Global. Okey, itu antara tajuk berita utama kan dalam negara. Tapi kita akan kongsi lagi lah dari semasa ke semasa kan. Macam-macam cerita kita kongsi lagi. Baik, kita ada ni ha. Ha, lah ya tuan-tuan ni. Eh. Abang kata apa, lagu apa? Alah, lupa dah. Cepat lupa eh. Istilah Bercinta, Datuk Ramli Sarip.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Pagi itu, aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkekuatan kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lokowi FM.
1: Daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktif, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

Sufian Suhaimi dengan menggenggam bahagia, kan? Genggam sakit, lepas pun okay. Tapi lepaskanlah, tenang, okay? Baik, 15 minit lagi ke pukul 10 pagi. Sekejap lagi kita nak dengar berita semasa. Okey, ini kita nak kongsikan tentang Jabatan Pelancongan Nepal mengeluarkan senarai 668 individu daripada pelbagai negara yang dilaporkan masih terputus hubungan susulan banjir besar di Nepal, dan menerusi dokumen itu yang dikemas kini setakat pukul 2.15 petang semalam. Seramai 51 individu dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia dan mereka direkodkan menggunakan khidmat beberapa agensi pelancongan. Dan selain itu juga, kan kalau tengok ya, perkembangan terkini hari ini di Nepal, sekurang-kurangnya 10,000 keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir kilat dahsyat di Nepal. Ini dan bantuan kepada mereka amat sukar sebab jalan raya dan juga jambatan musnah dan sistem komunikasi juga terputus, dan setengah kawasan hanya boleh diakses menggunakan helikopter. Dan berdasarkan imej satelit juga, banjir tersebut berkemungkinan berpunca daripada runtuhan getulan ais besar kira-kira 20 km di timur laut lintasan sempadan Rasuwa-Rasuwa-Gadi, dan runtuhan itu menyebabkan sejumlah besar ais dan batu jatuh ke dalam sungai Botokoshi di bahagian bawah. Okay, kita doakan semoga urusan dipermudahkan. InsyaAllah kita ada Aisyah Redno. Tak adil.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz dan di sini saya ingin mengingatkan untuk kita sentiasa sayangi alam sekitar kita. Kalau ada sampah tu, kita pegang dulu dan buang ke tempat yang sepatutnya lah.
1: Pesanan ikhlas daripada saya, Lukman Faiz, untuk pendengar Langkawi FM.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkah FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkah FM, ya untukmu.
1: Ulala. Ceria pagi.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kawan, awak muka hang bonyok je.
1: Ni ho, mak pi mengai tadi. Tapi itulah, balik bawa balik koleksi sampah je.
2: Aku pun tak sangka mutu. 3 jam aku mancing, seekor ikan pun tak dapat. Plastik je banyak.
1: Itulah masalah masyarakat kita. Tak ada kesedaran penjagaan alam sekitar. Masih lagi ada yang buang sampah merata. Sungai kita pun jadi tercemar. Bukan sahaja mencacatkan pemandangan, tapi boleh mengancam hidupan dalam sungai juga.
2: Sudahnya aku pun tak dapat nak mancing. Semua ikan pakat lari.
0: Bukan ikan saja, Mat. Sampah yang menyumbat longkang pun boleh jadi punca banjir. Sebab itu pengurusan sisa sangatlah penting.
1: Aku setuju. Baru-baru ni sekolah anak aku pun selalu duk buat program kita semula. Budak-budak mereka ajak asing plastik, kertas dengan tin. Biar daripada kecil lagi dah ada kesedaran jaga alam sekitar.
2: Baguslah kalau macam tu. Aku dulu masa sekolah tak ada lah nak join program macam tu.
1: Lari pa. Hang ni apa? Lo ni banyak pihak berkuasa tempatan dah buat macam-macam inisiatif. Contoh macam program Trash to Cash tu.
2: Ha? Trash to Cash? Sampah boleh jadi duit ke?
0: Boleh, Mat. Boleh. Barang yang boleh dikitar semula macam botol plastik, kertas, tin aluminium dan kotak, kalau kita kumpul dan kita hantar ke pusat yang mengambil bahagian, hang boleh dapat duit, boleh dapat pulangan, Mat. Oi.
2: Oh, maksudnya kita jangan pandang rendah dekat sampah. Rupa-rupanya ada nilai nama tu.
0: Selain tu, Mat, ada juga kempen anti-litter. Kempen ni menggalakkan masyarakat supaya tidak membuang sampah di merata-rata dan sama-sama menjaga kebersihan kawasan awam.
1: Betul tu. Jangan tengok warung makcik ni. Kalau penuh sampah, pakat larilah pelanggan makcik.
0: Sebab itulah menjaga kebersihan bukan tugas pekerja pembersihan semata-mata. Tetapi tanggungjawab kita bersama. Kita kena kurangkan sisa, asingkan bahan yang boleh dikitar semula dan buang sampah di tempat yang betul.
2: Betul juga, Mutu. Lepas ni kalau aku pi mancing, aku nak bawa balik sampah dekat sungai tu. Boleh juga pulang modai.
0: Ha, cakap pasal tu, Mat, hujung minggu ni kampung kita ada program gotong royong. Jomlah tuan ramai-ramai bersihkan kawasan kampung kita.
2: Betul ke? Aku tak tahu pun.
0: Sebab hang duk sibuk tengok mata kai, tak tengok notis depa share dalam grup WhatsApp semalam lah, Mat. Oi.
1: Bagus sangatlah tu. Bukan saja takat bersihkan kampung kita, hubungan kita sama-sama orang kampung pun boleh jadi lebih rapat.
2: Kalau macam tu, satgi aku ajak budak kampung kita turun ramai-ramai.
0: Ini baru semangat. Lagi ramai turun, lagi cepatlah kerja kita siap. Boleh balik banyak makan kenduri.
1: Tu dia. Wow. Macam apa tu orang tua-tua kata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tak gitu. Kalau semua pakat berganding bahu, kampung kita pun lebih bersih dan indah.
2: Setuju. Hujung minggu ni aku tak bawa joran dah.
0: Habis tu?
2: Aku bawa penyapu.
1: Bagus. Biar kali ni hasil tangkapan kita, kampung yang lebih bersih.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperkukuh jangkauan digital melalui pelaburan dalam platform teknologi dan OTT. RTM Click.
0: RTM 80.
3: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
4: Langkawi FM, anda dengar ceria pagi hari ini Jumaat 28 Ogos 2026. Selamat datang ke Langkawi yang pastinya hari ini dah mula dah cuti sekolah tuan-tuan. Kan? Dah mula dah cuti sekolah kalau untuk negeri-negeri kumpulan A, 28 Ogos hingga 5 September. Kita lah tu. Okey, kumpulan B, 29 Ogos hingga 6 September. Kan kita dah cuti dah. Dah cuti dah tuan-tuan, tapi kerja sekolah banyak kan. Cikgu tak biar Okay. Ingat sama anak kerja sekolah adik-adik. Baik, ini lebih 150,000 kenderaan dijangka menggunakan laluan lebuh raya pesisir pantai barat WCE setiap hari sepanjang tempoh cuti hari kebangsaan dan juga cuti sekolah ni. Kan, susulan jangkaan peningkatan trafik ni, pengendali lebuh raya berkenaan meningkatkan tahap kesiapsiagaan operasi bagi memastikan kelancaran serta keselamatan pengguna sepanjang tempoh berkenaan. Saya tak dapat lalu tahun ini. Bukan tahun ini, untuk kali inilah tak lalu. Tak dapat balik kampung macam gitulah, nak buat macam mana ya. InsyaAllah cuti bulan 12 ni kita tengok macam mana. Okey, yang pastinya yang dekat jalan tu hati-hati, okey. Yang dekat hati tu jangan jalan-jalan. Tapi kan, renungan terakhir, sedihlah pula. Semoga ia bukanlah renungan yang terakhir dan kita dapat jumpa insan-insan tersayang, kan? Hati-hati tau.

0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Oh la la.
0: Ceria pagi.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
4: Ya betul. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, itu tema untuk tahun ini. Dan esok tahu untuk peringkat daerah Langkawi, program Jiwa Komuniti Madani sempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 akan berlangsung esok 9.30 minit pagi dah mula dah di Langkawi Fair. Okey, macam-macam program antaranya adalah pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan busana tradisional, pertandingan basikal berhias, sajok, kemudian kuis kenegaraan, teka berat tembikai. Berat tu? Berat, okey. Seterusnya, ini ada juga pameran serta pemeriksaan kesihatan. Ha, elok lah. Boleh juga paksa-paksa kesihatan Kadang-kadang kita ni tak paksa kesihatan. Makin umur naik kita makin kan. Itulah dia tak ingat dah. Okey, dan juga malam ini, malam ini okey di Menara Maha, di Maha Tower. Sesi Meet and Greet Kedah dan Singapura 1993 sempena dengan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993, tuan-tuan. Mari kita pergi tengok pemain-pemain legend Kedah Darul Aman. Hijau kuning. Okey, saya nak mengundur diri dah. Selepas ini anda akan bersama-sama dengan Zaritz yang akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Dan juga hari ini, saya nak ucapkan kepada anda yang sambut hari lahir hari ini, macam penolong jurutera saya yang tengah sedang bertugas dan sedang mendengar ini, Mr. Cheng, selamat hari lahir. Dan juga kepada anda yang mendengarkan, semoga dipermudahkan segala urusan, murah rezeki. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang pasti anda kena setia. Dengarlah Langkawi FM. Kita ada lagu ini. Saya nak start motor dah. Dia nak start motor, dia nak balik. Okay? Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Yang di jalan hati-hati. Yang di hati jangan jalan-jalan. Okay? Assalamualaikum. Bye.

Wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Activate.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda semua rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi, yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemusykilan-kemusykilan anda. Dan anda juga boleh tunjukkan kepada kami di ruangan komen TT Live ataupun boleh hubungi juga bilik talian kami di talian 04-9611-646. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Main ke mana ni?
2: Main kereta.
1: Main kereta, ingat
2: hujan,
1: kan?
2: Hujan.
1: Hujan? Hujan ke?
2: Hujan.
1: Bukan cerebu ke?
2: Hujan.
1: Hujan? Haa. Oh, maksudnya ilmu tu tak terpakai hari ni?
2: Haa, ni tak ada nak pakai.
1: Tak ada nak pakai ilmu tu. Tapi musim cerebu lah ni.
2: Cerebu nak buat macam mana? Bukan salah kita.
1: Betul. Nak buat macam mana kan? Apa-apa pun yang dekat luar sana, jangan lupa pakai face mask.
2: Hak tu yang penting.
1: Betul. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita petang ni, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Boleh Ustaz?
2: Boleh.
1: Kita mulakan dulu. Silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya katakan, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan, bolehlah cepat-cepat masuk di TikTok live kita dan tanyakan soalan anda di situ. Tinggalkan soalan-soalan anda di ruangan komen kita ataupun juga anda boleh hubungi kita di talian 04-9611-1646. Baik Ustaz, kita mulakan dulu dengan soalan daripada penerbit kita petang ni.
2: Baik.
1: Okey, kita ambil soalan daripada penerbit dulu. Jom kita tengok. Okey, soalan yang pertama berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya nak tanya, nama Muhammad, siapakah yang menamakannya?
2: Nama baginda Nabi. Nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang buh nama?
1: Yang ni kita tak pernah terfikir ah.
2: Ya. Kita nak buh nama anak pun macam-macam buku kita cari.
1: Betul. Apa dia tu, buku 99 nama lah buku. Siap ada satu buku khas lah untuk cari nama-nama anak ni.
2: Okey, baik. Ini satu persoalan yang agak menarik berkaitan dengan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni nama Muhammad tu. Siapa dia yang buh nama, lagu mana hal keadaan dia? Insya-Allah kita cuba huraikan pada petang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. الحمد لله. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita dapat bersiaran ke udara pada petang ni. Macam biasa hari Jumaat kami macam biasa kami.
1: Macam biasa hari Jumaat kami dua orang lah.
2: Kami berdua lah. Bertiga. Dan Sagi Kecil Hati pula orang belakang. Dan bertiga kami dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab, insyaAllah. Dan kita cuba rungkaikan persoalan-persoalan yang ditanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dan juga hukum hakam. Cumanya yang tahu ialah boleh jawab, yang tak tahu boleh nak jawab ke mana, dia tak tahu.
1: Yang tak tahu kita nak kena semak dulu minggu depan tanya lain.
2: Macam biasa KIV kan.
1: KIV dulu.
2: Minggu depan pun apa dia orang ada hak tertunggu minggu depan tak ada kan.
1: Minggu lepas ha. Rasanya dah tadi kita semak beli. Kita semak beli.
2: Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, yakni bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Dan kalau kita fikirkan lagu mana hal keadaan dalam banyak-banyak bulan ni, Allah Subhanahu wa taala telah menamakan bulan yang mulia. Sebagai contoh bulan Ramadan. Di antara banyak-banyak bulan, di antara bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ia disebut sebagai raja bagi segala bulan, Sayyidu Syuhur, Syahrul Ramadan. Dalam banyak-banyak hari

0: Allah Ta'ala pilih satu hari yang tak ada apa-apa kemuliaan pun. Hari Isnin dan juga bulan Rabiul Awal. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahawa kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan terletak pada kemuliaan bulan, tetapi terletak pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maksudnya bila Rasulullah lahir pada hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal, secara automatik hari Isnin dan juga pada bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang penuh dengan kegembiraan dan bulan yang penuh turun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alaihi marrah. Siapa yang selawat atasku sekali sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya 10 kali. As-salatu min Allah, selawat daripada Allah ini dengan makna apa? Nuzulur rahmah, turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh Ahmad Ghanim Al-Asadi bahawa kita hikmah yang boleh kita renungkan bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar hari dan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya kemuliaan dan keistimewaan melalui kelahiran baginda, bukan baginda mulia kerana dilahirkan dalam bulan-bulan yang memang telah pun mulia. Ada beza? Bulan-bulan yang telah pun mulia, seumpama bulan Ramadan, seumpama hari Jumaat, takut-takut ada orang menyatakan Rasulullah mulia bukan kerana mulianya Nabi, tetapi kerana mulianya bulan yang dia lahir. Maka Allah Ta'ala melahirkan Rasulullah di dalam bulan yang tak ada apa-apa pun. Dalam bulan Rabiul Awal, begitu juga pada hari Isnin. Maka mulianya hari Isnin, mulianya bulan Rabiul Awal adalah mulianya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengenalan mukadimah kita pada petang ni. Ditanyakan kepada kami berkaitan siapa dia yang menamakan dengan nama Muhammad. Ini satu soalan yang jarang-jarang kita ambil tahu.
1: Betul.
0: Siapa dia yang menamakan Muhammad sebenarnya? Seperti mana yang telah pun kita ketahui dan kita telah pun mempelajari dahulu. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada waktu kelahiran Nabi ni walam yakun ismun Muhammadun ma'rufan 'indal Arabi. Kerana nama Muhammad ni tidak diketahui secara meluas. Tidak diketahui secara meluas di kalangan orang Arab. Lagu mana tiba-tiba boleh naik nama Muhammad? Maka di sana ada beberapa riwayat, ada beberapa kisah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, kata Nabi, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah, li khamsatu asma'in, aku ada 5 nama. Yang kita duk tahu Muhammadnya, aku ada 5 nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu. Aku ni kata Nabi, Muhammad pun orang panggil, Ahmad pun orang panggil. Wa anal mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra. Wa anal hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa anal aqibu. Ni kata Nabi. Aku ni kata Nabi ada 5 nama. Yang pertama aku adalah Muhammad dan juga Ahmad. Aku juga adalah Al-Mahi, penghapus, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran manusia melalui aku. Maka Rasulullah dipanggil dengan Al-Mahi. Aku juga dipanggil sebagai dengan nama Al-Hashir ataupun Al-Hashiru, yakni penghimpun, yang mana manusia akan dihimpunkan di bawah telapak kakiku. Dan aku juga Al-Aqib, iaitu penutup bagi segala Nabi. Tu yang Nabi sebut. Aku adalah 5 nama. 5 nama. Cumanya, nama Muhammad tu ambil daripada mana? Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa, seperti mana yang kita tahu, dia beranak, tak ada ayah. Jadi tekanan yang diberi oleh orang Yahudi Bani Israel pada ketika itu kepada Siti Maryam dahsyat.

0: Macam-macam kata dekat dia. Tapi Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam mengingatkan Bani Israel. Apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam? Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ha, nampak. Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam ketika mana menyatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ni Rasulullah, utusan Allah ilaikum, ke atas kamu. Hendaklah kamu, wahai orang Israel, musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah, hendaklah kamu membenarkan kitab yang turun sebelum daripadaku, iaitu kitab Taurat. Dan aku ingin bagi khabar gembira kepada kamu. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apa dia? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, iaitu selepas daripada aku akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Ha, maksudnya orang Israel Yahudi ni dia pun tahu dah, nabi akhir zaman ni akan nama Ahmad ataupun Muhammad. Baik. Maksudnya Allah Ta'ala dah sebut awal dah dengan nama Ahmad. Habis tu yang kita duk panggil Muhammad tu mai kat mana pula? Baik. Ni dalil qat'i daripada Al-Quran. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta ketika mana Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam telah pun habaq kepada Bani Israel, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ketika mana Nabi Muhammad ataupun Nabi Ahmad ini menyampaikan perkataan-perkataan ataupun bawa orang kepada nak ajak kepada sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bukti-bukti yang nyata, bil bayyinat, lalu orang-orang musyrikin Mekah pada masa itu menyatakan apa? Qalu hadha sihrun mubin, itu adalah sihir yang lagi nyata. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah pun sebut. Bukan setakat Ahmad, malah ada satu surah yang namanya Muhammad. Perkataan Ahmad dan juga perkataan Muhammad. Allah Ta'ala sebut, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Maksudnya, ada Ahmad, ada Muhammad. Baik. Itu dari segi dalil qat'i yang sampai kepada kita. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, siapa yang menamakan baginda Rasulullah ini dengan nama Muhammad? Baik. Di sini ada beberapa pandangan daripada para ulama. Ada beberapa pandangan daripada para ulama berkaitan dengan kedudukan orang yang menamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dengan nama Muhammad. Satunya yang telah pun dikisahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dikisahkan di dalam Raudatul Uruf, karangan daripada Al-Imam Suhaili, yang bawa mai satu riwayat kisah perjalanan Abdul Muttalib dengan beberapa orang daripada pemimpin kota Mekah menuju ke negeri Syam. Satu hari Abdul Muttalib dengan beberapa orang daripada kota Mekah ni depa pergi cari barang di Syam. Depa pergi cari barang di negeri Syam untuk nak bawa balik mai ke Madinatul Munawwarah, nak bawa balik mai ke Makkatul Mukarramah, sebab depa ni orang businessman. Bila mana depa sampai di sana, sampai di Syam, tiba-tiba Abdul Muttalib dengan kawan-kawan dia ni dihampiri oleh salah seorang pendeta. Pendeta ini beragama dengan agama Yahudi, yakni berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Pendeta ni tanya kepada Abdul Muttalib, hampa ni ramai-ramai ni mai daripada mana? Katanya Abdul Muttalib, aku ni mai daripada Jaziratul Arab, ai min Makkatul Mukarramah. Aku mai daripada negeri Mekah. Apabila dia tahu mai daripada negeri Mekah, maka rahib tadi, pendeta tadi, habaq dekat Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, akan muncul di kalangan kaum kamu, akan keluar daripada negeri kalian, akan muncul seorang nabi. Lalu Abdul Muttalib tengok kawan ni, betul ke tak betul? Dalam bentuk heran tak heran tengok, macam pelik ya. Lalu Abdul Muttalib pun tanya, kalau betul lah akan muncul, siapa dia, nama dia? Ya. Maka katanya pendeta tadi, ismuhu Muhammadun, namanya adalah Muhammad. Dan seperti mana yang telah pun kita ketahui bahawa walam yakun ismu Muhammadun ma'rufan 'indal Arabi, kala tu, waktu tu, nama Muhammad tak ada siapa pun tahu berada di dalam masyarakat Arab. Tak ada siapa pun yang tahu akan perkataan Muhammad. Akan perkataan Muhammad. Itu yang kedua. Maksudnya, daripada Rahib sampai kepada Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun simpan cita-cita untuk menamakan cucunya ataupun anaknya dengan nama Muhammad. Baik. Yang ketiga, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anha, katanya Ibn Abbas radhiyallahu anha, lamma wulida an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqa 'inda Abdul Muttalib bi kabsh wa samahu Muhammadan faqila lahu ya Abul Haris ma hamalaka 'ala an tasmihi Muhammadan wa la tasmihi bismu aba'uhu. Orang Arab pada hari yang ketujuh selepas daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib ni dia buat akikah sembelah kibas. Orang Arab pakat tanya kepada Abdul Muttalib ni, pasal apa hang bubuh nama Muhammad ni? Kan? Pelik ni, pasal apa yang hang bubuh nama Muhammad ni? Pasal apa hang tak kunyahkan seumpama nama ayah dia? Sama ada dia namakan sebagai Abdun Abdullah ke, hamba Abdullah, sebagai Abdullah ke, ataupun daripada kaum kerabat hang ke, hak nama lain-lain daripada kaum kerabat hang. Ni pun nama Muhammad terkeluar terus daripada keturunan kita bangsa Arab ni. Pasal apa?
1: Nama tak matching.
0: Ha, tak teli. Kita nak buh nama, tambah pula orang lola nama lagi pelik-pelik lah. Kan? Ada nama Ryan. Kita nak baca Ryan ke Ryan? Kalau Hayyan tu is okay lah kan. Tapi Ryan, ada nama Jawa pun ada. Pelik-pelik nama. Saya orang nak panggil Tahniq kan. Kadang-kadang nama tu pun kita pening ni, nama apa ni? Nama Khan-Khan pun ada, macam-macam lah. Tak apalah, ala kulli halnya asalkan ada maksud yang baik. Maka bila mana ditanyakan kepada Abdul Muttalib berkaitan dengan tu, maka katanya Abdul Muttalib, qala aradtu an yahmaduhu Allah azza wa jalla fis sama' wa yahmaduhu an-nasu fil ardi. Kata Abdul Muttalib, aku namakan ia dengan nama Muhammad supaya Allah subhanahu wa ta'ala memujinya di langit dan supaya manusia memujinya di bumi. Ha, ini jawapan Abdul Muttalib kepada permasalahan tadi. Tiga. Yang keempat, nama Muhammad ni. Yang keempat, daripada riwayat Ibn Hisham, ketika mana Sayyidatina Aminah, mak Nabi SAW, sedang mengandungkan baginda Rasulullah. Saat nak lahir, seperti mana yang telah pun kita ceritakan berkali-kali, di antara bisikan yang didengar oleh Siti Aminah saat dia nak lahir itu, apa dia? Iza wada'ti fil ardi, ketika mana kamu rasa nak beranak ataupun nak lahir anak, maka kamu katalah u'izuhu bil wahid min syarrin kulli hasid summa sammaituhu Muhammadan. Kamu bacalah ketika mana kamu nak lahirkan Muhammad ni, kata bisikan tadi, u'izuhu bil wahid, aku memohon pertolongan daripada Tuhan yang satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada apa? Minta pertolongan daripada apa? Min syarrin kulli hasid, daripada setiap kedengkian sifat buruk di kalangan manusia. Minta tolong ya Allah, tolong halang daripada sampai kepada anakku ini. Kemudian summa sammaituhu Muhammadan, kemudian kamu namakanlah ia dengan Muhammad. Maksudnya ada beberapa riwayat, cuma yang paling kuat yang menamakan dengan nama Muhammad ini adalah Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tok dia yang bubuh ketika mana dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah, selepas mana diberitahu tentang kelahiran Nabi ini oleh Ummu Syifa. Ummu Syifa pihak dekat Aslamiyah, supaya tolong habaq dekat Abdul Muttalib, kata cucu dia ni beranak dah. Dan bila mana menantu dia ni beranak dah, Abdul Muttalib pi ambil Nabi, bawa masuk dekat dalam Kaabah. Abdul Muttalib julang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul Muttalib menyampaikan ataupun menyanyikan lagu qasidah, menggambarkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang berbunyi hampir 1400 tahun. Salla alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwan tarrahmani. Qasidah ni dikumandangkan oleh Abdul Muttalib ketika mana dia menjulang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawapan kepada persoalan tadi yang menamakan Muhammad itu adalah Abdul Muttalib, yakni Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu bisawab.
1: Saya tertarik dia ustaz kata tadi, nak namakan anak tu asalkan nama dia tu ada makna yang elok-elok,
0: yang baik,
1: yang baik. Saya teringatlah dulu-dulu lah kan, adalah satu dia pernah tular nama ni. Dia tular, dia viral dekat medsos, dekat muka buku lah time tu. Waktu tu saya kecil-kecil lagi, berkenaan dengan nama Balqis.
0: Okey,
1: berkenaan dengan nama Balqis. Lepas tu time tu dekat muka buku dia kata, jangan namakan anak anda nama Balqis kerana Balqis tu nama puteri apa? Puteri
0: Sabak. Kerajaan Sabak.
1: Ya. Puteri Balqis ni sekian-sekian. Saya tu dulu baca tu kecil-kecil. Sampai ni lah. Lepas tu tak silap saya dulu ada satu buku tu juga kot. Dia beli buku tu, ish, nama Balqis ni bahaya kata ni. Sampai ada kawan-kawan perempuan yang nama Balqis, eh aku tak mau kawan dengan hang, hang ni nama Ratu G ni. Yang tu macam mana pula Ustaz?
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Balqis, Bilqis, Bulqus, kan? Ni adalah nama isteri Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ratu Balqis ni adalah ratu bagi kerajaan Sabak. Ratu Sabak yang terkenal di zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Sebenarnya tak ada dalil yang khusus pun yang kata nama Balqis ni nak kena apa, bawa apa kata sialah dan sebagainya. Tak ada masalah pun kita nak buh nama nama Balqis dan sebagainya. Dan kata dia adalah daripada nama jin lah, macam-macam. Bubuh lah, tak ada masalah pun. Cuma maksud kepada nama Bilqis tu ataupun Balqis tu, apa dia maksud yang sebenar? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila maksud Balqis yang khusus tu, kalau kita tengok memang tak ada.
1: Memang tak ada
0: maksud. Dia masyhur. Dia masyhur kerana apa? Kerana Balqis ni ataupun Bilqis ni dia di antara yang terlibat dengan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, kan beruhuhuk tu kan. Yang terbang dia pergi jumpa dengan kelompok Ratu Balqis tadi, bila mana berjumpa dia habaq dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam berkaitan dengan Ratu Balqis tu. Jadi sebenarnya tak ada dalil pun. Dan kalaulah kita tengok nama-nama jin, nama-nama jin perempuan ni ada beberapa nama yang disebut oleh para ulama. Jin betina
1: ada
0: jin
1: juga.
0: Pun ada jantan betina. Ada.
1: Kan?
0: Nama-nama jin di antaranya apa? Balqis, Qistina. Ha, ni pun nama jin juga. Najwa, Batrisha, Erisha. Ha, jenis syah ni.
1: Oh, nama-nama jin tu.
0: Kebanyakan. Di antara nama yang masyhur yang digunakan oleh kelompok jin lelaki adalah Zakwan.
1: Zakwan?
0: Ha, Zakwan ni di antara nama yang masyhur.
1: Dan
0: kalau kita cerita pasal jin ni tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada satu surah namanya surah jin. Dan jin ini dia ada 5 maharaja.
1: Ada maharaja juga?
0: Dia ada maharaja. Ada 5 maharaja dia. Dan hak paling besar sekali adalah maharaja yang paling besar lah. Adalah maharaja yang kerajaannya berada di lautan. Panjanglah kisah ni, kita cerita lain kali ya. Kan, maka tak nak cerita bab jin ni pula, jadi satu tajuk lain pula dah.
1: Satu tajuk lain pula.
0: Cumanya nak abang, bubuhlah nama apa pun. Tak ada masalah pun. Cumanya pastikan ada makna dan maksud yang baik. Nama Balqis tidak membawa kepada anak kita menjadi jin. Tak ada. Tak ada kena-kena pun.
1: Maksudnya tak ada lah bubuh nama anak jadi jin. Bubuh nama
0: Balqis. Sama juga kita tidak akan jadi kafir kalau dengan orang kata kita kafir. Tak, kita tak tak jadi kafir pun.
1: Mm-hmm.
0: Orang kata kita kafir, kita tak jadi kafir. Begitu juga kita akan jadi kafir dengan perbuatan kita pada melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah, yang menyebabkan kita murtad kepada Allah. Orang kata pihak kafir, kafir pun kita tak jadi kafir dengan sebab orang kata. Begitu juga dengan nama jin. Buh pihak nama nama jin pun, anak kita tak jadi jin pun, orang juga. Cuma dari sudut syifa ataupun dari sudut perubatan Islam.
1: Mm-hmm.
0: Ha, dari sudut perubatan Islam, di sisi mereka mungkin ada pandangan-pandangan yang mengatakan kalau bubuh nama yang macam ni sebagai anak, kan ada budak-budak yang dia suka teriak waktu senja.
1: Nah, betul-betul.
0: Kan, tiba-tiba masuk dia senja teriak kan. Adanya umus sibian, ada syaitan yang namanya umus sibian yang kerjanya adalah untuk mengusik budak-budak, terutamanya ketika waktu yang dekat-dekat dengan masuknya waktu maghrib senja lah. Dan waktu senja tu, sebab tu kita dilarang, hatta Nabi SAW sendiri larang untuk kita bermain-main ketika mana masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ni adalah waktu di tempat syaitan bersukaria.
1: Depa tengah berpesta.
0: Depa tengah berpesta. Jadi bila mana kita ada anak kecil kan, kalau pada waktu ni kita pegang elok-elok, orang tengah duduk bang, kita pun baca ayat kursi sikit sebanyak, selawat sikit sebanyak, tiup dekat anak kita. Kenapa? Kerana salah satu di antara syaitan yang terlibat dalam nak mengusik budak-budak ni adalah umus sibian. Umus sibian ni dia pemusnah rumah tangga. Ha, tu umus sibian. Dia main dekat budak-budak, cak, dia buat gitu, wah, budak ni teriak kan. Pukul 3 pagi pun pergi ketuk rumah kita dah. Ustaz minta tolong buat ayam, tak ada kan, budak tu sakit perut. Tak ada kena mengena, pergi koceh berkoceh bi. Dan jadi ala kulihalnya tuan-tuan, tidak ada penyebab kepada nama untuk ubah karakter seseorang. Dan cuma di sudut perubatan Islam ada nama-nama yang kita larang. Jadi kalau kita nak buh nama anak kita tu, pastikan nama itu adalah nama yang baik. Yang isu-isu Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil dengan nama itu fi yaumil mahsyar. Ha, ni nama mawaddah sakinah panjang berdepa-depa. Buh nama pendek-pendek dah. Adam Haris. Simple. Adam Haris. Macam Anas Al-Fatih.
1: Selesai. Simple.
0: Simple ya. Orang panggil Anas boleh, panggil Fatih boleh. Ya. Adam Haris. Kalau nama Adam, orang tak boleh nak kepok dah. Nak panggil apa? Dia panggil Adam situ.
1: Pasal dia orang tak boleh nak kepok ke belah lain lah.
0: Kalau boh nama hok panjang-panjang ni macam-macam dia pun panggil. Mak Kudin lah. Kan, orang kita. Tambah pula yang panggil dengan gelaran. Hok tu lagi teruk.
1: Jam.
0: Nama elok-elok dia panggil Mak Kera contoh lah. Kan, panggil nama yang tak baik. Maka kita panggil lah. Kita namakan anak kita itu dengan nama yang baik. Dan memberi maksud yang baik. Kerana apa? Kerana dengan nama tadi juga boleh membawa kepada kebahagiaan dalam kehidupan orang panggil. Seolah-olah mendoakan. Seolah-olah mendoakan. Dan Hafizuddin contoh nama Hafizuddin. Dan penjaga kepada agama. Orang nak panggil, nak panggil. Alhamdulillah lahir sungguh sebagai penjaga agama. Dan maksudnya kita buh nama yang baik. Moga-moga dengan nama yang baik itu memberi kepada dia kehidupan yang baik dunia dan juga akhirat. Allahu a'lamu bisawab. Jangan ada urai panjang. Sekali lagi panjang lagi.
1: Panjang lagi.
0: Selesai.
1: Okay, selesai. Kita ambil pula soalan daripada Titi, daripada Abang Rashid Reza.
0: Iya.
1: Walaupun dia tak letak koma, kita baca. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya.
1: Imam nak bangun rakaat 3. Makmum belum berdiri lui.
0: Okay. Imam nak bangun rakaat ketiga. Makmum
1: belum berdiri lui lagi.
0: Okay, lepas tu?
1: Imam ada saktah ke baca bismillah?
0: Tak faham.
1: Nah, itulah.
0: Imam ada saktah baca bismillah. Dalam bismillah mana ada perkataan saktah? Saktah ni kalau kita tengok di dalam Al-Quran, salah satunya saktah yang ada huruf sin, sin kecil, yang selalu orang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan saktah ni kan. Saya tunjuk contoh yang paling mudah lah. Orang kita ni dia masyhur dengan bacaan surah Yasin. Dalam surah Yasin ada tempat yang kita kena baca dengan bacaan saktah. Saktah ni apa maksud dia? Berhenti tanpa ambil nafas. Kita berhenti, kita tak ambil nafas. Maksudnya kita tahan nafas. Biasanya kita berhenti, kita ambil nafas. Dalam surah Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qadina tu, di situ tu ada huruf sin kecil dalam resam Osmani. Resam Osmani atas tu dia ada huruf sin kecil. Di sini kita boleh berhenti, tapi kita tahan nafas. Kita tak ambil nafas. Lepas daripada tu dia ada huruf sad. Dengan makna tidak dibolehkan berhenti dengan curi nafas.

0: sadaqal mursalun. Berhenti tanpa ambil nafas. Itu sakta. Dalam bismillah, mana ada sakta? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ya. Kemudian sambunglah dengan surah ke apa ke. Abang Rashid Reza tanya, ambil sakta dalam bismillah. Bagaimana?
1: Saya apa tak faham.
0: Abang Rashid Reza boleh ulang balik soalan tu sebab tak apa-apa nak faham tu. Makmum tak sempat berdiri. Apa dia kata tadi?
1: Makmum tak sempat berdiri lurus. Imam dah bangun ni. Itulah.
0: Imam dah bangun, makmum tak sempat berdiri lurus. Maksudnya kedudukan makmum pada ketika itu dalam kedudukan yang mana?
1: Itulah saya tak pasti. Abang Rashid Reza boleh tolong tulis balik soalan tu dengan ada saktah di soalan tu.
0: Dengan ada koma dan titik.
1: Ada koma dan ada titik di soalan tu.
0: Sebab DJ kita ni SPM bahasa A1.
1: A1.
0: Jadi kalau tak ada koma tu menyebabkan kami juga pening. Tak tahu nak baca lagu mana. Kalaulah kita katakan bahawa imam itu dia bangun daripada rakaat yang ketiga. Maksudnya kita memahami bahawa rakaat yang ketiga dia bangun tu adakah daripada kedudukannya sujud ataupun rokok. Kalau rokok kita panggil i'tidal. Kalau i'tidal dia bangun, maksudnya tidak ada lagi bacaan. Mana ada bacaan sebab kita nak turun sujud.
1: Betul.
0: Kalau dia bangun daripada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang ketiga juga tidak ada bacaan yang dibaca secara jahar. Kalau pada solat maghrib dan juga isyak. Solat isyak. Tidak ada bacaan jahar pada rakaat yang ketiga. Dia hanya rakaat pertama dengan kedua.
1: Imam ketika saktah ada 4 atau 6.
0: Apa yang 4, apa yang 6
1: Abang Rashid Ridha?
0: Abang Rashid Ridha ni awak hari ni. Jadi lagu ni ni. Cuba tanya bagi jelas.
1: Nak senang Abang Rashid telefon kami.
0: Saktah.
1: Ku Abang Rashid.
0: Saktah ke tamat ni noh, jangan tertukar. Sagi syirik pun jadi syikin lagi pas. Abang Rashid Ridha, susun soalan tu. Saya minta maaf banyak. Saya tak faham. Imam apa dia dah?
1: Ketika saktah ada 4 atau 6.
0: Apa yang 4, apa yang 6?
1: Itulah. Saya pun tak tahu, dia tak tulis. Lain kali jadi 6, 7.
0: Apa yang 4, apa yang 6 tu? Abang Rashid Reza. Tolong maklum balik lah. Tolong maklum balik. Baik. Ada lagi tak soalan lain? Sebab kita berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi.
1: Kita ada lah. Kita ambil daripada penerbit kita lah. Soalan yang lain. Okey. Sekejap lagi kita ambil. Kita kena ambil lebih sikit daripada penerbit ni. Sekejap lagi dia maju. Apa dia? Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mak dan ayah saya ingin menghadiah rumah yang mereka miliki bersama secara hibah bersyarat. Namun ayah saya disahkan menghidapi penyakit skizofrenia yang agak kritikal.
0: Skizofrenia. Oh. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey.
1: Ha. Yang kritikal. Bila dia makan ubat, dia akan kembali stabil. Soalan saya, bolehkah ayah saya melakukan akad hibah?
0: Penyakit apa dia disebut ni?
1: Skizofrenia.
0: Skizofrenia ni bukan orang yang kadang-kadang waras, kadang-kadang tak waras.
1: Macam itulah.
0: Lebih kurang kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ditanyakan kepada kami berkaitan dengan permasalahan hukum hibah bagi orang yang ada penyakit skizofrenia ataupun lebih kita fahami bahawa penyakit ini adalah penyakit dia kadang-kadang dia normal, kadang-kadang dia tak normal.
1: Dia ataupun, tak normal tu dia jadi halusinasi, dia
0: lebih kurang, senang kita kata kadang-kadang gila, kadang-kadang tak gila. Lebih mudahlah macam tu. Maksudnya kadang-kadang dia waras, kadang-kadang dia tak waras. Yang pertama sekali tuan-tuan, dalam permasalahan hibah ni dengan makna hadiah lah lebih kurang. Hadiah yang kita berikan kepada seseorang tanpa iwad ataupun tanpa kita mengharapkan balasan. Itu makna hibah. Yang kita bagi tanpa harapkan balasan, yang seumpama kita beri secara sukarela, contoh kita bagi dekat anak kita, kita bagi rumah. Dalam kes ni dia nak bagi rumah. Baik. Rukun kepada hibah itu ada 4. Rukun hibah tu ada 4. Yang pertama yang memberi hibah yang dipanggil wahib. Wahib. Yang kedua penerima hibah tu mauhub ataupun mauhubun lah. Mauhub lah. Yang ketiga harta yang dihibahkan mauhub. Mauhubul lah ni penerima hibah. Penerima hibah tu dipanggil mauhubul lahu, dan yang harta yang dihibahkan tu adalah mauhub. Dan yang keempat adalah sirah, yakni perkataan yang kita panggil ijab dan juga qabul. Ini di antara empat rukun kepada pembahagian hibah. Sebab itu, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa syartun fil aqid wa huwa ruknu tsani ma mar fil bai'i ma mal fil bai'u fayushtaratu fil wahibul mulk wa itlaqut tasarrufu fi ma lahu. Syarat bagi pemberi hadiah yang merupakan rukun kedua sama seperti yang disebut di dalam bab jual beli, yakni pemberi hadiah diisyaratkan memiliki harta tersebut dan mempunyai pegangan mutlak terhadap harta dia. Kita tak boleh nak bagi harta orang. Maksudnya harta kita. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam permasalahan ni, kan, penyakit ini ataupun penyakit mental yang serius yang boleh menjejaskan cara berfikirnya seseorang. Maksudnya penyakit ni skizofrenia ni, dia boleh buat cara berfikir seseorang tu jadi, apa orang kata, jadi kadang-kadang waras, kadang-kadang tak tak waras. Gejala ni dia boleh jadi sukar dalam mengambil bahagian untuk aktiviti biasa lah, kan, yang kita nak buat. Cumanya tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pen untuk kita nak catat setiap hamba tu, dia diangkat daripada tiga golongan. Maksudnya pencatat roket atip ni, dia takkan catat kecuali daripada tiga kelompok ni. Yang pertama, an-na'imi hatta yastayqidha, orang yang sedang tidur sampai dia sedar. Waktu tidur ni dia roket atik takkan catat. Sebab tak tahu dia buat. Kita tidur.
1: Kita tidur bukan kita buat apa.
0: Kita tidur. Segala perbuatan kita semasa tidur tu dimaafkan. Yang yang kedua, wa'an sariri hatta yakbara, seorang budak-budak yang kecil, maka dia akan mula menerima catatan amalannya adalah sampai sehingga dia baligh. Yang ketiga, wa'an majnun hatta yaqila au yufiqa, ataupun yang ketiga, orang gila sehingga dia sedar. Waktu mana dia gila tu tak ada catatan kepadanya. Maka ala kulli halnya tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, orang yang kena sakit mental ni ataupun gangguan mental ni diistilahkan di dalam ilmu fiqah dipanggil sebagai atah. Atah ni dengan makna penyakit yang membuatkan pemiliknya hilang keupayaan untuk nak memahami sesuatu perkara. Tu maksud atah. Pemilik tu ataupun hal sesuatu benda tu, dia boleh jadi apa orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-junun qad yakunu muntabiqan wa qad yakunu munqati'an. Mudah untuk kita faham. Gila ni ada masa dia bentuk kekal dan yang tidak konsisten. Tu masuk gila. Muntabiqan wa qad yakunu munqati'an. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi kesimpulan yang boleh kita rungkaikan daripada permasalahan ini, ketika mana dia bagi harta tu ataupun dia bagi hibah tu, dia dalam keadaan waras, walaupun sekejap. Maksudnya masa dia bagi harta tu memang dia waras, walaupun saat lepas-lepas bagi harta tu terus mai penyakit dia, maka pada ketika itu hukum bagi harta tadi adalah sah dan boleh, tak ada masalah, dia boleh buat hibah. Kecuali jangan dia bagi harta tu dalam keadaan dia tak waras dan juga dalam keadaan dia kena paksa dan sebagainya, maka pada ketika itu tidak dibenarkan, hukumnya adalah tak sah, pembahagian hibah sekiranya diberi dalam keadaan dia kena penyakit tadi.
1: Mm-hmm.
0: Kalau contohlah sebelum dia nak bagi hibah tu, kita bagi makan ubat, dia jadi normal, dia jadi okey, dia jadi okey macam biasa, macam orang normal yang lain.
1: Mm-hmm.
0: Maka pada ketika itu hibah itu sah dan dibenarkan syarak. Tetapi sekiranya dia bagi ketika mana dia diserang penyakit tadi dan kita tahu bahawa waktu tu kita nampak memang dia kena serang penyakit tu.
1: Lepas sepatai kata, jom bawa dia.
0: Maka pada ketika itu tak boleh. Pada masa tu tak boleh untuk kita nak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak bagi hibah tadi. Moga menjawab persoalan. Maksudnya sah. Hukumnya sah. Sekiranya dia dalam keadaan waras. Dan hukumnya tidak sah. Sekiranya dia dalam keadaan majnun. Ataupun dalam keadaan gila. Wallahu a'lamu bisawab. Selesai.
1: Selesai.
0: Abang Rashid Ridha kita lagu mana?
1: Abang Rashid Ridha kita, ha ni. Saktah imam ketika berdiri, satu bacaan istiazah.
0: Auzubillah.
1: Kedua basmalah, ketiga al-Fatihah, keempat bacaan amin, kelima sebelum rokok.
0: Maksudnya berhentilah. Sebelum daripada kita nak baca bismillah, yang pertama hukum kepada auzubillahi minasyaitanirrajim tu sunat. Bismillah di sisi mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, di sini khilaf para ulama. Ada yang kata sunat dibaca kuat dan ada yang kata tak baca pun tak apa sebelum kita nak baca Fatihah tu. Tapi di sisi mazhab kita, baca kuat bismillah itu, baca kuat itulah yang baik, yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Berhenti yang ambil nafas tak dipanggil saktah, bang. Abang Rashid Ridha, berhenti yang mengambil nafas ia tidak dipanggil saktah. Saktah ni berhenti yang tidak diambil nafas. Seumpama dalam surah Yasin yang saya sebut tadi. Kalaulah kita berhenti kan, sekira-kira 2 ke 3 second je sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti saat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Ambil nafas. Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Berhenti ambil nafas, dia tak panggil saktah. 2 ke 3 second. Ghairil

0: Monti Zat. Sebelum kita nak baca surah. Cuma di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita berhenti sekejap sebelum kita nak baca surah supaya kita memberi kemudahan kepada anak makmum untuk baca Fatihah. Dalam mazhab kita lah, ada mazhab yang tak benarkan baca Fatihah pun. Dalam mazhab kita, berhenti sat je. Tak semesti, kalau mudah kita kira, lebih kurang 2 sampai 5 second. 5 saat je. Daripada 1 saat sampai 5 saat kita berhenti. Kemudian bacalah surah. Wasyamsi waduhaha. Berhenti sat. Walqamari idha talaha. Berhenti sat. Macam tu lah. Jadi, kalau di antara, apa dia ni, rokok. Kan? Lepas daripada baca surah tu, kita pun nak rokok. Allahu Akbar. Kan? Kita pun rokok. Bila mana kita rokok, sekadar sekira-kira kita baca tasbih tiga kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca tiga kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Rehat. Kemudian turun sujud. Tak perlu nak berlama-lama pun. Kecuali kita solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih memang kena lama lah. Kerana pada setiap tasbih tu ada bacaan tasbih yang panjang dan juga banyak kali kita ulang. Moga jawab persoalan Abang Rashid Ridha. Kalau itu yang ditanya lah. Kalau yang tu yang ditanya, takut kot kita hurai kot lain soalan salah, jawapannya pun salah lah.
1: Tapi kalau salah, minggu depan pula.
0: Minggu depan pula. Bulan-bulan maulud Nabi ni, tanyalah pasal Nabi. Kan, yang kita tahu kan. Tapi bagus juga soalan ni. Sebenarnya tidak ada saktah di antara Bismillah dengan Fatihah. Tidak ada saktah. Di antara Fatihah dengan surah, tidak ada saktah. Kerana saktah ini berhenti bacaan yang tidak perlu diambil nafas. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kita pun tarik nafas. Hak ni dia tak dipanggil saktah. Yang tu tidak dipanggil saktah. Maksudnya kita ambil nafas ketika mana kita berhenti. Yang dikatakan berhenti tidak ambil nafas seumpama tadi di dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Jangan ambil nafas tadi sebab ada saktah. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti tanpa ambil nafas maka ia dipanggil saktah. Moga menjawab persoalan Abang Rashid Ridha. Wallahu a'lamu bisawab. Lebih masalah kita.
1: Tak apa Abang Rashid Ridha, kalau ada soalan lagi boleh kita KIV lah. Minggu depan pula baru boleh tanya.
0: InsyaAllah.
1: Dengan itu insyaAllah kita jumpa lagi Ustaz dengan hari Jumaat minggu depan pula.
0: InsyaAllah kalau umat panjang.
1: Ada
0: rezeki duduk di Langkawi.
1: Macam ada planning nak keluar.
0: Dekat lah ni tak ada lagi lah, mana tahu kan.
1: Tak ada lagi
0: lah. Ya, Law Ranger ni dia kena kira.
1: Law Ranger ni dia tak boleh kira. Kadang-kadang dia ikut dan lah.
0: Ikut dan
1: tahu-tahu tu dia telefon halu.
0: Cumanya minggu ni kami ada beberapa program dan saya ingin menjemput tuan-tuan khususnya penduduk Langkawi untuk sama-sama memeriahkan majlis Maulidur Rasul anjuran Perkim Langkawi yang bermula pukul 8 pagi besok di College Community Langkawi. Community Langkawi. Jadi boleh pakat-pakat mai untuk memeriahkan majlis ini. And saya tak tahulah dia punya programnya apa, cuma saya sebagai ahli panel untuk forum lah, untuk forum besok. Jemput semua lah bagi yang mana yang ke lapangan. Lepas tu kita boleh makan laksa ikan seka.
1: Tak apa, esok saya pergi.
0: Hujung airport.
1: Esok saya pergi buah hujung-hujung forum tu yang tercapai.
0: InsyaAllah.
1: Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Setiap pemimpin itu diasuh dan bukannya dilahirkan. Pemimpin yang baik dan berkualiti adalah pemimpin yang memiliki jiwa karismatik, berpengaruh dan boleh menginspirasikan seseorang itu ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga bijak mencari peluang untuk membantu mereka dalam mempelajari ilmu-ilmu baru dan berkongsi segala kepakaran bersama. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pada dasarnya adalah pemimpin. Setidaknya dia adalah seorang pemimpin bagi diri dia sendiri. Pemimpin sebagai ketua keluarga atau pemimpin sebagai ketua dalam sesebuah organisasi. Namun, pemimpin yang dilahirkan tanpa pengalaman, pendidikan dan latihan kepimpinan akan terbentuklah pengikut yang cenderung kepada kepimpinan yang kurang disegani oleh orang lain. Itulah padahnya. Pemimpin yang baik sangat menitik beratkan nilai kasih sayang sesama insan, teladan yang mulia serta mempunyai nilai integriti dalam diri. Bukan itu sahaja. Seseorang itu harus memiliki daya kekuatan serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental. Itu barulah pemimpin. Ada tiga ciri utama dalam kepimpinan yang dianjurkan dalam Islam, iaitu wawasan yang jelas, nilai baik dan daya kekuatan. Pemimpin yang mempunyai wawasan yang jelas adalah memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan, sentiasa mencari alternatif serta mampu memperjelas atau memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Jika seseorang sudah dilengkapi dengan semua dasar latihan tentang kepimpinan namun tidak mahu mengambil halangan dan berani untuk memimpin, dia bukanlah seorang pemimpin yang sejati. Bak kata pepatah, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, kepimpinan bukanlah perkara yang mudah. Bukan setakat keupayaan memberi arahan, buat itu, buat ini, tetapi ia sebenarnya adalah penonjolan ciri-ciri dalaman kepribadian kita yang terhasil daripada disiplin dan amalan mulia yang diterapkan sepanjang hidup kita. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim. Ekspresi.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah kita rasa berat? Kenapalah hati kita ini keras, tidak mampu menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan, teguran daripada orang yang berada di sekeliling kita? Kenapa? Sebab kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini juga akan mengeraskan hati dan jiwa raga kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Sebab itulah berat, tuan-tuan. Nah, ulama nasihatkan kita, jauhkan diri daripada perkara yang maksiat. Bukan saja-saja, tuan-tuan, ini kerana ini hati kita ini semakin hari semakin keras apabila kita banyak melaksanakan dosa. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila kita dapat laksanakan satu waktu ketaatan, kita kena rasa syukur banyak-banyak, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala membersihkan segala dalaman kita, jauhkan daripada segala sifat-sifat yang boleh melalaikan, sifat-sifat yang boleh membawakan dosa kepada Allah. Firman Allah kata apa dalam surah Mutaffifin? Kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Imam Ghazali pun sebut, hati yang dipenuhi dosa akan kehilangan kelazatan iman dan keberkatan amal. Dan punya berat. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perbuatan yang tak baik dalam hidup kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.32 minit petang berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia Bangku FM di 104.8 untukmu. Baik, terus kekal bersama dengan kami. Sebentar lagi pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa juga untuk ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.mycrc2026. Dan selepas itu, pada lebih kurang jam 5.15 petang, kita akan kembali dan anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Terus bersama Radio Malaysia dan KWFM.

0: Eh Mat, awal yang balik mengarang ni, mana ikan?
1: Ikan tak ada, botol plastik je banyak. Haru sungguh lah.
0: Aik, botol plastik pula? Ish.
1: Ha lah, saya ingatkan kain saya tersangkut ikan baung tadi. Sekali tarik, noh, botol mineral pula. Punah harapan saya. Asal tarik, plastik lah, selipar lah. Saya rasa kalau lama sikit lagi, saya boleh dapat mesin basuh apa.
2: Hai kawan, awak muka hang bonyok je.
0: Ni ho, Mat pergi mengai tadi. Tapi itulah, balik bawa balik koleksi sampah je.
1: Aku pun tak sangka mutu. 3 jam aku mancin, seekor ikan pun tak dapat. Plastik je banyak.
0: Itulah masalah masyarakat kita. Tak ada kesedaran penjagaan alam sekitar. Masih lagi ada yang buang sampah merata. Sungai kita pun jadi tercemar. Bukan sahaja mencacatkan pemandangan, tapi boleh mengancam hidupan dalam sungai juga.
1: Sudahnya aku pun tak dapat nak mancin. Semua ikan pakat lari.
2: Bukan ikan saja, Mat. Sampah yang menyumbat longkang pun boleh jadi punca banjir. Sebab itu pengurusan sisa sangatlah penting.
0: Aku setuju. Baru-baru ni sekolah anak aku pun selalu duk buat program kita semula. Budak-budak mereka ajak asing plastik, kertas dengan tin. Biar daripada kecil lagi dah ada kesedaran jaga alam sekitar.
1: Baguslah kalau macam tu. Aku dulu masa sekolah, tak ada ah nak join program macam tu.
0: Lari pa. Hang ni apa? Lah ni, banyak pihak berkuasa tempatan dah buat macam-macam inisiatif. Contoh macam program Trash to Cash tu.
1: Ha? Trash to Cash? Sampah boleh jadi duit ke?
2: Boleh, Mat. Boleh. Barang yang boleh dikitar semula macam botol plastik, kertas, tin aluminium dan kotak, kalau kita kumpul dan kita hantar ke pusat yang mengambil bahagian, hang boleh dapat duit, boleh dapat pulangan, Mat. Oi.
1: Oh, maksudnya kita jangan pandang rendah dekat sampah. Rupa-rupanya ada nilai nama tu.
2: Selain tu, Mat, ada juga kempen anti-litter. Kempen ni menggalakkan masyarakat supaya tidak membuang sampah di merata-rata dan sama-sama menjaga kebersihan kawasan awam.
0: Betul itu. Jangan tengok warung makcik ni. Kalau penuh sampah, pakat larilah pelanggan makcik.
2: Sebab itulah menjaga kebersihan bukan tugas pekerja pembersihan semata-mata. Tetapi tanggungjawab kita bersama. Kita kena kurangkan sisa, asingkan bahan yang boleh dikitar semula dan buang sampah di tempat yang betul.
1: Betul juga mutu. Lepas ni kalau aku pi mancin, aku nak bawa balik sampah dekat sungai tu. Boleh juga pulang modai.
2: Ha, cakap pasal tu, Mat, hujung minggu ni kampung kita ada program gotong royong. Jomlah tuan ramai-ramai bersihkan kawasan kampung kita.
1: Betul ke? Aku tak tahu pun.
2: Sebab hang duk sibuk tengok mata kai, tak tengok notis depa share dalam grup WhatsApp semalam lah, Mat. Oi.
0: Bagus sangatlah tu. Bukan saja takat bersihkan kampung kita, hubungan kita sama-sama orang kampung pun boleh jadi lebih rapat.
1: Kalau macam tu, satgi aku ajak budak kampung kita turun ramai-ramai.
2: Ha, ini baru semangat. Lagi ramai turun, lagi cepatlah kerja kita siap. Boleh balik banyak makan kenduri.
0: Tu dia. Wow. Macam apa tu orang tua-tua kata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tak gitu. Kalau semua pakat berganding bahu, kampung kita pun lebih bersih dan indah.
1: Setuju. Ha, hujung minggu ni aku tak bawa joran dah.
2: Habis tu?
1: Aku bawa penyapu.
0: Bagus. Biar kali ni hasil tangkapan kita, kampung yang lebih bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang masih kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Seperti mana yang anda tahu, setiap kali irama ini dimainkan, semestinya lagu-lagu yang terbaik, tertarik, memang the bomb menanti anda sepanjang perjalanan anda di Radio Malaysia Langkawi FM, terutamanya ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam dan 5 petang sehingga 7 malam anda akan diburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Jadi sebarang permintaan anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jika lo ingin selitkan ucapan untuk orang yang tersayang ataupun sempena dengan bulan kebangsaan kita, anda boleh tujukan di talian 0496116446. Telefon dan buatlah ucapan apa yang anda inginkan. Jadi kepada anda semua, bolehlah cepat-cepat tuju ke TikTok Live kita. Serbu TikTok Live kita. Bagi anda semua yang dalam perjalanan pada ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin ditujukan. Kepada penunggang-penunggang motosikal, para-para riders, jangan lupa untuk mengenakan pelitup muka ataupun face mask. Tatkala musim-musim jerebu ni, kita tidak maulah sakit-sakit yang tidak diingini. Apabila kita bekerja dalam mencari rezeki, kita tak naklah sakit-sakit kan. Kalau boleh nak sihat selalu. Tapi apakah daya, Tuhan saja yang tahu. Baik, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Kita mulakan dulu lagu kita pada petang ini daripada Wings yang bertajuk Sejati. Terus kekal menjadi pendengar sejati Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dia Medicine dengan lagunya Tika, dan saat ini baru saja menghiburkan anda semua. Baik, saya bawakan untuk anda semua Air Pollutant Index Management System ataupun Indeks Pencemaran Udara. Di Langkawi pada ketika ini, indeksnya menunjukkan 84%. Katanya masih sihat, tapi kalau kita lihatkan menerusi mata kasar kita, dia punya jerebu tu dilihatkan agak tebal lah. Bagi pulau kita yang selalunya cerah, selalunya udara segar. Jadi bagi anda semua, jangan lupa memakai pelitup muka walaupun dikatakan udara kita masih sihat. Pakailah pelitup muka demi langkah berjaga-jaga. Jadi nantikan pada pukul 6 petang nanti akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apa yang bakal saya kongsikan sebentar lagi. Jadi bagi anda semua, perlu terus untuk bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada dia. Ini dia, Ekspedisi dengan lagunya.

Itu dia. Aris Edwatan dengan Lamu dan Terhenti. Apabila manisnya bercinta, lautan api pun sanggup kuredahi. Apabila sudah berpisah, kawan-kawan, bernafas di udara yang sama pun tidak sudi lagi. Jadi kena tipu sekali itu pengalaman. Kena tipu berkali-kali itu pengajaran. Jangan terlalu lama kecewa dengan orang yang pernah mempermainkan kepercayaan kita, kawan-kawan. Hidup ni kadang-kadang memang perlu beri kita satu tamparan keras. Supaya apa? Supaya kita belajar bahawa tidak semua yang manis di depan, jujur di belakang. Hati mungkin pernah terluka, kepercayaan juga mungkin pernah hancur. Tapi jangan biarkan satu pengkhianatan mengubah siapa diri kita, kawan-kawan. Tepuk dada kita. Tanya diri kita. Kita mungkin pernah jatuh kerana percaya. Tapi kali ini kita bangun dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih kuat. Apa-apa pun pengajarannya, jangan mudah beri hati kepada orang. Dan kepada sang penerima, apa-apa pun pengajarannya, jangan mudah beri hati kepada orang. Dan kepada sang penerima, apabila sudah diberikan hati, sudah ditawarkan kepercayaan.

Itu dia Helicast dengan lagunya Seribu Bintang. Jangan permainkan cintaku. Kadang-kadang hidup bukan tentang siapa yang kekal bersama kita, tetapi tentang siapa yang mengajar kita erti melepaskan. Ada manusia hadir membawa bahagia, ada yang hadir membawa luka. Namun kedua-duanya tetap meninggalkan sesuatu. Satu menjadi kenangan, satu lagi menjadi pengajaran. Jangan terlalu lama menangisi apa yang telah pergi. Barangkali yang hilang itu bukanlah kehilangan, tetapi ruang yang sedang Tuhan kosongkan untuk sesuatu yang lebih baik mengisinya. Kerana tidak semua yang kita kehilangan itu musibah, dan tidak semua yang kita pertahankan itu merupakan satu rezeki. Jadi, dalam hidup kita, belajarlah untuk menerima sesuatu yang baru, dan juga belajarlah melepaskan sesuatu yang lama. Kerana tak semua yang kita pertahankan itu yang terbaik untuk kita, dan tak semua apa yang kita terima memburukkan kita. Lagu selepas ini daripada kumpulan Screen yang bertajuk Kau Kesayanganku. Jadi kepada anda semua, teruskan kekal mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 Ya Untukmu. Dan jangan lupa teruskan di TikTok Live Langkau FM.

Dan bagi kita telah pun sekarang berada di penyiaran siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris di Radio Malaysia Langkau FM menerusi ekspresi. Terima kasih kepada rakan sugas, jurutera teknika yang bertugas iaitu Rezwan, yang mesti siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 ataupun di TT Live Langkawi FM. Saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah, burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar di pohon sena. Kita menyangka dia cinta terakhir kita, rupanya cuma persinggahan sementara. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam ringkas 7 malam. Pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance menerusi peruntukan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat kerana pelajar tingkatan 6 ketika ini tidak menerima allowance seperti pelajar sekolah rendah hingga tingkatan 5 dan mahasiswa. Katanya jumlah peruntukan dan allowance masih belum dimuktamadkan, sebaliknya akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan semasa. Dalam pada itu, cadangan dan inisiatif bagi merancakkan perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sedang diteliti untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan menerima pelbagai cadangan daripada pelbagai agensi dan kementerian serta pertubuhan bukan kerajaan. Katanya kerajaan akan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi turut dirasai PMKS yang menjadi tonggak ekonomi negara. Belanjawan 2027 akan dibentangkan Perdana Menteri pada 9 Oktober depan. Paras air 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung dan Labuan masih berada pada tahap normal meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memaklumkan dua empangan membabitkan Melaka dan Johor berada pada tahap waspada. 9 empangan pada tahap amaran, antaranya empangan Muda dan Ahning di Kedah serta Timah Tasuh di Perlis. Manakala empangan Sungai Pagar di Labuan merekodkan tahap kritikal. Semua loji rawatan air yang dipantau masih beroperasi seperti biasa. Namun risiko gangguan bekalan boleh berlaku sekiranya paras empangan terus menurun. Luar negara, Singapura mencatatkan jumlah kemalangan jalan raya melibatkan kecederaan dan kematian lebih tinggi bagi tempoh separuh pertama tahun ini, meningkat 2.7% kepada 3,929 kes berbanding 3,826 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut pasukan polis Singapura, kemalangan maut pula turun sebanyak 23.1%, namun keadaan trafik secara keseluruhannya masih membimbangkan. Beralih ke sukan, menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 3 minggu terakhir menjadi fasa penting bagi atlet negara untuk memastikan prestasi berada pada tahap terbaik. Timbalan Ketua Kontingen Muhammad Azlan Iskandar berkata, atlet perlu mengurangkan gangguan dan memberi tumpuan kepada kesihatan dan kecergasan serta persiapan akhir bagi mengelakkan kecederaan dan masalah kesihatan. Temasya tersebut dijadual berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja jalur gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang jalur gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraihkan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan, kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekadar mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin hari ini. Hari ini hari Jumaat, Lin, bersama dengan 28 Ogos 2026.
2: Ya, syukur sangat-sangat kepada anda semua yang terus memilih kami, menjadikan kami di sini sebagai teman anda, ya. Hati-hati dengan keadaan cuaca yang agak berjerebu sedikit, bukan sekadar di Lembah Kelang, Zura, mungkin di tempat-tempat lain juga.
1: Jadi, Sarawak lagi-lagi lah, Lin.
2: Terutamanya di Serian Sarawak hingga memaksa beberapa sekolah terpaksa ditutup, ya, sebelum ini. Jadi sama-sama kita mungkin akan banyak kami minum air kosong. Kalau berada di luar tu keadaan agak berjerubu teruk, pakailah pelitup muka dan kerap basuh tangan dan juga basuh muka anda.
1: Betul, sebabnya ramai dah orang kata ganggu pernafasan, Lin, dengan asap tu, kan. Jadi untuk anda, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar, kurangkanlah. Janganlah kata kawasan dengan jerubu tinggi ni. Boleh nak bersenam kat luar tu, boleh. Tapi kata berpada-pada, tengok kalau kawasan tu agak kuat jerubunya, kata tangguhkanlah sementara. Tak adalah gemuk tiba-tiba, kan, kalau tak pergi beri sewaktu.
2: Boleh lakukan senaman dalam rumah, tak ada masalah.
1: Boleh buat regangan-regangan, kan.
2: Sebenarnya kita tengok keadaan jugalah, kan. Kat dalam rumah pun okey, kadang-kadang ada di kalangan kita sanggup berhabis duit beli alat senaman yang diletakkan dalam rumah. Jangan hujung-hujung alat senaman tu jadikan tempat penyedia kain baju.
1: Yelah, tak tuala lah.
2: Digantung baju lah biar kering dan sebagainya.
1: Saya buat tau yang tu, yang saya ada panggil apa tu,
2: untuk beswak tu.
1: Ball tu. Kita buat ke panggilnya tu. Saya buat sendap pintu.
2: Sendap pintu. Ramai buat macam tu sebenarnya.
1: Sebab angin kuat tu taklah berlentuh. Ada gunaan lain rupanya.
2: Memang banyak kegunaan. Tapi kalau boleh gunakanlah, Zura, sekali-sekali. Zura beli mahal, kan, alat tu kat TikTok, kan.
1: Betul.
2: Saya tahu harganya berapa.
1: Saya akan cuba nanti lah, ya. Baik, hari ini maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.22 malam. Okey, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami, geng.

yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan. Bila rindu, selalu kita kata ku sebut namamu. Bila rindu, ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasul SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada sirat mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira, yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendek atau sepanjang-panjangnya macam kita senawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajah al-aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama

0: Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang awal pertama yang akan menyembah anak itu. Tetapi dakwaan kamu itu tidak berasas.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun.
0: Maha suci Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arasy yang melambangkan kebesarannya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka katakan itu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian berkalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Baiklah, selesai sudah hari ini untuk geng Kakak Petang hari ini, Lin, edisi 28 Ogos. Kejap, masa berlalu ya.
4: Ya, dan esok juga akan diadakan raptan penuh ya, sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Mm-hmm. Rakan-rakan kami termasuklah Azura dan juga penerbitnya
3: Fauzi Marzauki. Ada juga penerbit media sosial, AJ juga ada di sana bersama dengan penyampai kita lah, pengulas kita. Dia dan juga Nazri ada bersama dengan bos pun ada sekali.
4: Ya, Kak Sal akan berada di sana untuk sama-sama mengimarahkan, memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Raptai penuh esok.
3: Betul.
4: Jadi kepada anda yang mungkin lalu lalang ternampak Azura, boleh je datang dekat Azura. Zura ini ke Zura geng Kakak Petang? Boleh, tak ada masalah.
3: Boleh.
4: Sambil bertugas, sempat jugalah kita nak melayan-layan pendengar kita. Sebab mereka lah kita berada di sini, Zura.
3: Tunggak kita. Jadi untuk anda juga, jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk di mana saja anda berada, dalam kereta, kan, kat kereta, kat rumah lagi lah pula, kan, kat premis-premis kita yang buka kedai makan, kan. Kita kibar dengan penuh rasa bangga, Lin.
4: Dan kepada anda yang mungkin berada di jalan raya sekarang ni, menuju pulang, Zura, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai dan dengarkan National FM.
3: Saya Azura.
4: Saya Lin Zainul.
3: Kita jumpa nanti, insyaAllah, minggu depan bersama geng Kakak Petang. Kibarkan jalur gemilang anda.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kat saya, alam muda lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goetgostan?
3: Goetgostan.
2: Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jawab berapa jati? Ramai tu.
3: Ramai
2: tu.
3: Siapa tak terpilih?
2: Ada manis, ada manis.
3: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan meninggalkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti.
3: Ya. 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Itulah dia saja bagi apa orang kata jis.
2: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh eh. Lain terus lagi Geng Kakak Petang. Masya masuk adik manis. Masuk.
4: Radio baik petang anda, Nasuna Warna 48.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
8: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Reza akan sambung siarannya menerusi Nasional Malam, segmen yang terakhir untuk hari ini, 28 Ogos 2026. Kita menghitung hari sebelum menjelang tiba Hari Kebangsaan yang jatuhnya tarikh 31 Ogos 2026. Selamat malam semuanya, selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Sambil kita bercuti, kita layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya akan teman anda sampai 12:30 malam nanti seperti biasa. Dan terima kasih juga geng kakak petang sama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi petang anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik. Terus kegal layan, terus berhibur kita mestinya. Lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdang. Info di mahaofficial.com.my.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semua dalam keadaan yang terbaik. Sebab hari ini, sebagai seorang guru komunikasi, Abang Bak nak kongsikan kepada anda satu jenis kemerdekaan yang penting dalam hidup kita, iaitu merdeka daripada rasa takut untuk berhadapan dengan khalayak ramai. Merdeka daripada rasa tak yakin ketika berbicara di hadapan khalayak ramai. Nak tahu cara dia? Yang pertama adalah tegakkan postur badan kita. Pastikan postur badan kita tegak. Bahu kita ke belakang, jangan ke depan, nampak melengkung nanti. Dan kepala kita diangkat sedikit, jangan tertunduk ke bawah. Itu nampak tak yakin. Untuk menunjukkan kita bersedia dan yakin dengan apa yang kita nak sampaikan, postur kita ini perlu tegak. Ia akan nampak profesional dan juga memberi isyarat kepada orang yang kita ni yakin. Dan yang paling menariknya adalah akan memberi isyarat kepada diri kita sendiri yang kita ini yakin. Ini sangat-sangat membantu. Bayangkan ada benang yang menarik kepala kita, ke atas. Oh, supaya kita tak membongkok. Ini akan membantu postur kita lebih tegak dan stabil. Okay? Bayangkan saja dah, jangan pergi bubuh betul-betul pula benang tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan ruang dengan baik. Jangan takut untuk bergerak di atas pentas. Nah, pentas itu perlu digunakan ruangnya. Kita berjalan secara terkawal, sambil berjalan sambil bercakap. Oh, pergerakan yang natural ini akan membuatkan anda kelihatan lebih yakin, lebih dynamic. Ah, bukan seperti terperangkap di satu tempat. Betul? Baik, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah tanamkan kaki kita di lantai. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni, tetapkan, tegakkan kaki kita di lantai pentas itu. Elakkan daripada menghayun atau menggoyang-goyangkan kaki, sebab ini akan menunjukkan kita gemetar. Dan berdiri dengan kaki yang kukuh di lantai memberikan kestabilan dan membantu anda untuk fokus pada penyampaian. Janganlah bila kita berdiri itu satu kaki saja tegak, satu lagi bengkok, konon-konon nak rasa relax. No, ini bukan relax. Ini punca malapetaka. Apabila kaki kita bengkok, ada ruang bawah tumit, no? Itu yang menyebabkan tiba-tiba bila bercakap, kaki kita menggeletar. Bahaya tu, kan? Baik, dan seterusnya, tips yang terakhir adalah jaga pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam sebelum mula bercakap. Pernafasan yang terkawal membantu untuk menenangkan saraf dan memastikan suara anda keluar dengan lebih jelas dan yakin. Kalau kita tak jaga pernafasan kan, kita akan tersangkut atau tersekat di tengah-tengah ayat tu sebab tak cukup nafas. Moga-moga insyaAllah dengan keempat-empat tips ini akan membantu anda untuk merdeka, menjadi lebih yakin dan berani di atas pentas dan berhadapan dengan khalayak ramai. InsyaAllah. Ada rezeki, kita bertemu lagi dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Apa?
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: melebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Boleh bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua? Selamat malam yang baru saja mendengarkan Nasional FM sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. 9.17 minit malam. Selamat malam. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sehat sejahtera. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya. Dan yang mana bekerja, yang mana bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan setiap urusan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini sehingga 12:30 malam nanti. Dan juga yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati bertimbang rasa ketika manduan, itu yang paling penting. Cuti-cuti ni okey ke semua? Kalau tak okey, kena okey lah juga ya. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat, jumpa doktor ataupun pergi klinik dan hospital yang berdekatan. Kita mencegah lah sebenarnya. Kalau kita rasa kita tak sihat, kita cepat-cepat pergi makan ubat. Yang mana baru saja menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera sambil kita bersantai malam ini. Sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan pada malam ini adalah permintaan pendengar kita dari Persi 16 Putrajaya. Dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ashrafin Syafiq Arhan dari Putrajaya. Mantap. Selamat bercuti semuanya dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang bakal menjelang 3-31 Ogos. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Dengan permintaan, lagu saya adalah sebuah lagu daripada Bad Company yang berjudul Ready for Love. Dan juga diikuti sahabat kita Muhammad Syah dari Tanjung Selili, Kota Tinggi, Johor. Dengan permintaannya, sebuah dendangan lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Mengapa Aku Disalahkan. Lagu yang nostalgia yang terus mencerahkan lagi malam kita pada malam ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Dan permintaan Wan dari Ipoh, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Wings yang berjudul Sejati. Terus layan, terus beribu lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pameran agro terbesar di Malaysia, MAHA, kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. MAHA 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

Lagu cinta anda tu yang masih untuk ada sebuah lagu daripada Popular Wings sejati. 9.34 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan yang terbaik sambil anda memandu, sambil anda berhibur, sambil layan perasaan ya. Sambil menghadap kesesakan trafik ketika ini, trafik meningkat di beberapa lebuh raya. Ada sahabat kita katanya, apa traffic jam ketika ini? Jalan sesak ni menghala ke Kelantan katanya, Pantai Timur, Kelik Kelate, Jebo. Berhati-hati ya untuk anda yang pulang ke kampung menyambut apa kemerdekaan bersama dengan keluarga tercinta yang jauh nun di kampung. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat. Kekal siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda yang bekerja di sebelah malam ini. Sambil bertugas, saya pun bertugas, sama-sama kita bertugas ya. Seperti biasa yang mana berkelapangan, boleh terus sayang Nasional FM di TikTok Live juga. Saya baru saja bersiaran ketika ini. Kalau ada ucapan, ada perkongsian, ada info terkini mengenai kesesakan yang mana memandu, masuklah seketika bagi tahu saya ya. Kita sembang-sembang juga sambil kita layan lagu-lagu terbaik Nasional FM menerusi pilihan bersama pendengar kita, pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan saya ingin keudarakan bersama dengan pendengar kita dari di ruangan komen di Facebook. Eliana dari Kumang Sarawak, salam sayau Kediri, salam pengerindu meruan menuan nuju ngadai semua kita. Nampak tak saya cakap bahasa ni Iban tau, jangan main-main. Ada dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Mantap Eliana, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya, semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Diikuti dari Ceras Kuala Lumpur, Abang Ramli kita. Mantap, santai malam minggu kita layan Nasional FM. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Ida Mulyani juga hadir bersama dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Katanya hari ini masak udang sambal. Wow, sedapnya. Taman kita makan malam ini sambil kita layan Nasional FM. Pak Cu Azam kata sarang ni tengah kerja si pagi. Oh, sampai pagi ya Pak Cu Azam. Semoga Pak Cu tabah ya, dapat bertahan sehingga pagi nanti. Orang kata memperbanyakkan minum kopi tu, tapi janganlah banyak sangat, kafein tak elok. Kalau boleh minta kau tu minum sekali je Pak Cu eh. Kita layan sampai 12:30 malam nanti. Itu antara ucapan Nenek Ani Nur Isa. Berusi pilihan bersama Nasional FM, kita layan terus santai malam ini. Ita dari Ipoh hadir. Mantap, terima kasih Ita Muhaimin. Kita berhibur menerusi segmen Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Baik, pilihan bersama yang seterusnya, permintaan Lin Rose Linda, sebuah lagu daripada Peter Pan, Di Atas Normal, untuk hiburan semua pendengar walau di mana juga anda berada katanya. Nenek Ani dengan permintaan sebuah lagu daripada Meditasi Demi Rindu Kita dan Muhammad Hisham Mudin. Dengan permintaannya sebuah lagu daripada Razis Ismail, lagu yang popular pada tahun 1980-an yang berjudul Kepulangan. Ditujukan buat semua pendengar walau di mana juga kalian berada. Dan juga saya berada di Sarawak dengan ucapan semoga terhibur dan gembira hendaknya. Kita layan terus lagu terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Kembali bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati pada malam ini. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya Lebuh Raya NKVE DE1 arah utara Kota Damansara ke Bukit Lanjan, arah selatan Shah Alam ke Setia Alam. Lebuh Raya Plus E1 arah utara Bukit Tambun utara ke Sungai 2, Terowong Menora ke Kuala Kangsa dan Tapah ke Gopeng, Bidur ke Tapah, Sungai ke Bidur, Rawang Selatan ke kawasan Arena Rawang dan Bukit Lanjan ke Rawang Selatan. Manakala arah selatan dari Bukit Tambun utara ke Jawi. Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar, Senawang ke Port Dickson, Pedas Linggi ke Senawang, Macap ke Air Hitam dan Skudai ke Kulai, diikuti arah selatan Plaza Tu Sungai Besi ke Pwangi, Putra Mahkota ke Nilai Utara, Port Dickson ke Pedas Linggi, Air Keroh ke Jasin dan Dato' On ke Persimpangan Pasir Gudang. Di Lebuh Raya Kesas E5 arah timur CV ke Plaza Tu Sunway dan arah barat Kim Nara ke Susur masuk Puchong Jaya. Lebuh Raya Elite E6 arah utara Putrajaya ke Shah Alam, arah selatan Shah Alam ke Bandar Saujana Putra, diikuti Lebuh Raya KLK meningkat ketika ini di E8 arah timur dari Plaza Tul Gombak ke Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi ke Plaza Tul Bentong, arah barat Bentong ke Lentang. Sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu, secara khususnya yang menuju ke pantai timur. Di Lebuh Raya LPT 1E8 arah timur lancang ke Temeloh dan Lebuh Raya LDP E11 arah utara arah selatan. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Sentiasa berhati-hati dan bertimbang rasalah ketika memandu. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita. Lagu ciptaan Mananah untuk anda, Kepulangan Razi Ismail, Nasional FM.

Masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Sebuah lagu daripada Fiza, ungkapan kata bernafas cinta, membawa kita 10 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM, yang mana memandu tu berhati-hatilah ya, keadaan trafik ya, di lebuh raya kebanyakannya. Lebuh raya betul di semenanjung Malaysia ni, trafik meningkat dan bergerak perlahan. Berhati-hati semuanya, jangan laju-laju, tenang-tenang memandu sambil layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Kumpulan rock dan ska popular tanah air Spider bakal mengadakan konsert berskala besar menerusi Spider Raya pada 26 September ini di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Konsert yang dijadual bermula pada 8.30 minit malam menjadi platform untuk meraihkan perjalanan lebih 3 dekad kumpulan kelahiran Johor Bahru itu dalam industri muzik tempatan. Penganjur B7 Resources Sendian Berhad berkata Spider Raya bukan sekadar sebuah konsert, malah perayaan terhadap karya dan evolusi muzik Spider bersama peminatnya. Dan wakil daripada B7 Resources berkata karya Spider termasuk Aladdin, Relaku Pujuk, Mungkinkah Terjadi dan Kacap Terlabik masih relevan dan dekat dengan peminat merentasi generasi. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Operasi mencari dan menyelamat di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xizang, barat daya China dipertingkat pada hari ini dengan pasukan penyelamat berlumba dengan masa bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Setakat jam 3 petang tadi, 5 orang disahkan maut manakala 558 lagi masih hilang selepas tanah runtuh dari wilayah Nepal melanda Pelabuhan Jirong. Dan menurut Jabatan Pengurusan Kecemasan Xizang, daripada jumlah yang masih hilang itu, 260 dikenal pasti sebagai warga asing. Operasi menyelamat turut berdepan keadaan kawasan pergunungan yang terpencil serta risiko susulan akibat timbunan serpihan dan pembentukan tasik empangan semula jadi. Sehingga jam 10 pagi tadi, seramai 681 anggota bomba dan penyelamat bersama 113 kenderaan telah tiba di kawasan sempadan berkenaan. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam, berita dalam dan luar negara. Terus layan kita, terus berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

lagu yang popular pada tahun 1990-an untuk anda 10.36 minit malam waktu ini sambil memandu, sambil kita layan lagu-lagu kesyahduan yang membawa kita ke lempayan lama. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan rakan-rakan pendengar kita. Pasti dengan hiburan yang terbaik pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur kita malam ini. Yang mana memandu, saya lihat daripada Lembaga Leburai Malaysia Info Trafik, keadaan trafik ketika ini di Leburai Bertol Semenanjung Malaysia, kebanyakannya trafik meningkat dan bergerak perlahan. Berhati-hati semuanya ya. Seronok cuti panjang ya. Untunglah. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda. Semoga semuanya selamat. Yang mana bekerja, bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga di sebelah malam ini, dimurahkan rezeki. Yang bersantai di rumah sambil lipat kain, menyiapkan tempahan, apa lagi, buat kuih, buat sambal, nak berniaga awal pagi esok kan, semoga dipermudahkan juga. Ketang ketung, ketang ketung, bunyi koli kat belakang. Sabar, jangan marah. Okey, kita masih lagi dalam pilihan bersama. Sebelum tu, ucapan pendengar kita, selamat bersiaran Reza, salam Jumaat Barokah, semoga dipermudahkan segala urusan kita semuanya. Selamat berhujung minggu dari CMS Fried, diikuti pendengar kita Princess Su. Apa khabar semua, hadir kita layan malam ini, santai malam. Norisa dari Kampung Simbang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, orang Perak mantap, jom, terima kasih. Sunflower, selamat malam semua. Kita berhibur bersama pastinya dengan lagu terbaik. Terima kasih. Hai geng Nasional FM, Lin Roslinda, Zikri Haziq, Rokai American, Khatijah Muhammad Amin, Nandi bersama Razak Beluntung, Razak Walangi, Tantari dari Sungai Besar. Ramai lagi sebenarnya lah. Nanti saya akan keudarakan ucapan yang lain. Ada informasi juga daripada pendengar kita di TikTok ni, katanya trafik perlahan plus pedas linggi, ada kemalangan. Alamak, jadi berhati-hatilah ya, siapa yang memandu di lebuh raya plus pedas linggi, sentiasa berhati-hati, sentiasa bersabar. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berehatlah seketika ya. Cuti-cuti ni kita nak bercuti dengan tenang, dengan senyuman ya. Janganlah timbulkan masalah. Kita jaga semuanya, kita jaga kita. Mesti ingat ayat tu kan. Okey, kita masih lagi teruskan pilihan bersama kita yang seterusnya. Permintaan Hasna Hasrani dari Jerantut dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Maya untuk anda, terus berhibur Nasional Malam.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

dan sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.18 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Kesesakan trafik meningkat ketika ini dan bergerak perlahan di lebuh raya Beletus Semenanjung Malaysia. Sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat ya. Jangan stres, jangan kita rasa macam alamak kenapa malam. Yalah, cuti panjang kan, kenalah bersabar dan tabah. Ya, berhenti dahulu di tempat yang selamat, kena kopi dulu, kemudian sambung perjalanan itu semula ya. Baik, ucapan yang dikirimkan pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku. Janet hadir bersama. Selamat malam semuanya, selamat bercuti panjang, selamat berhujung minggu. Muhammad Yusof dari Terengganu pastinya terhibur kita dengan hiburan yang terbaik. Asna Rizam, selamat malam semuanya, selamat bercuti. Nora Ikin menyapa semuanya hadir dari Bumi Keluang. Terima kasih. Abang Hamdan kita, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Solehah Tumien Virgo dari Medan hadir. Terima kasih warga Mabar Wonogiri. Mantap, terima kasih. Waras ya. Alhamdulillah. Azam Arjuna, assalamualaikum semuanya. Layan kita menerusi Nasional Malam Santai Malam Minggu dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Ramli Lee dari Sibu, Nur Hidayah, Nur Arriza, Itaruzaya, Mas Mona dan ramai lagi lah sebenarnya ya. Saya tetap baca ucapan anda, cuma tak ke udara sahaja. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu kita dengan permintaan Azhar dari Bumi Kulim Kedah, dengan permintaan sebuah lagu daripada Chepin yang berjudul Pasti, diikuti Nur Isa sebuah lagu daripada Iklim di Pintu Mahligai, dan diikuti pendengar kita Amirul Abadi sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaya, Ela Jauh di Mata. Untuk anda terus layan kita, lagu terbaik Nasional FM.

sampai di penghujungnya Merosi Nasional Malam sama-sama dengan saya pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Dengan pelbagai hiburan yang terbaik. Yang mana tak pulang ke kampung, yang tak ada aktiviti, cuti panjang ni kan, yang berehat di rumah, yang mana nak merasai kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan edisi tahun ini. Anda boleh hadir beramai-ramai untuk kita mengimarahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal menjelang tiba ini. Bakal juga menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos bermula 7 pagi yang bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sehubungan dengan itu, tinggalkan ego anda di rumah. Seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir untuk sama-sama kita meraihkan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita. Selepas ini, Abang Manis sambung siaran menerusi Nasional Geng Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Hari Sarawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jua anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Dari kumpulan ini mereka blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya kata orang tu cukup indah, cukup cantik, pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya, jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruhantu ni. Ramai geng-geng buruhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kubu-kubu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Maruah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Maruah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapu Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Aku melansir dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur. Kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir melaporkan diri. Zaida MZ, Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger, Zah Ketin Itachat, Ajia Cemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, geng Bangau Langkawi, mantap. Caramel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilah 20, Ina, Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ushub dari NAC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jub? Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okay, salam dengan geng-geng Pro 2, Ushub. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok, mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribuan lagi menerusi lagu-lagu terbaik ini dia. Amor dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertabahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apapun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman, Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu. Ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya Super Novice juga dalam perjalanan waktu ini. AG anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Bahar, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Muhammad Rosli Seli, Iti 90, Farah Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir, hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan. Saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Ui. Yelah. Teringat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi. Nasrul lagi berhantu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru.
untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah, percayalah, kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. RM7

Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Dalisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger Gedi Drive Pening hadir. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti kan. Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam Pagok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saru Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrullah Kiambur Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertabah, ya. Banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan? Dia cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi 90 Talk pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Noli Halim, Jun JR, Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah, Cik Man, okey. Kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin. Kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas. Cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Nizam Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, kan. Wan Besar, Ipoh, panas, jerebu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerebu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Lagi, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 2:27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Astronomi Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1:30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9:30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insyaAllah lah mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mangko, Mengko dalam perjalanan katanya ni, nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Sunna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu, ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina, Nina, kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani, siapa lagi yang hadir, ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Kalau tak boleh berjanji,

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kumpulan UGS dengan kekasihku di menara. 2.57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni. Dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yalah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh. Kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan kata selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pun tugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Mo'iti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi? Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okey, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kasur rehat dan rawat. Walaupun kasur rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kasar rehat dan rawat, arena memang penuh. Almaklumlah, cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran. Kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini nombor 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, Norina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Arah 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan, nasional yang berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Burhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertambahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah. Apa pun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je belanjawan tahun lepas dah nak belanjawan yang terbaru kan. Dan ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi? Miss Kayo, Nur Fariha, Sabrio Rachman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zu, ada Junizam, Lutz Corner sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata, assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng burung hantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bucu katil. Tadi koleksi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

hantaran suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini Rabtai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini Rabtai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Ruz, selamat pagi. Melaporkan diri bersama dengan saya, Ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, Rider Jalan.

pulang ke kampung juga tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Sunan Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas, tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat, cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat, ada yang kata kena kopi kau-kau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi tu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia, gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutera. Iwai dengan kau tetap di jendela kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Ya, semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan GBH dari tengah malam, rupanya tertidur. Dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki. Itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Wisop NDC berdua tinted, luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Termasuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Jelah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah. Ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Jangan risau. Yang bertugas tu, jangan risau. Kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah kan. Ramai pula sebelah kiri saya yang senyum. Sekian dia maklumkan. Maknanya apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara kan, macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong. Orang kaya muslimin muslimat dirahmati Allah, kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi, macam mana kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kena lah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya, muslim-muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah, saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, engkau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ. Saat kita melakukan, kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaat hati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah. Gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah, Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni. Bebas untuk menjadi diri sendiri, itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun, duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh Masya Allah, dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil. Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan nartizen ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga ya Allah, kan? Kalau nartizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Eh, doklah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah, siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lelaki kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin-muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya ya Allah. Macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik ya Allah kalau isteri tak nak dengar cakap suami ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham muslimin-muslimat dalam mata Allah? Kan, lepas tu lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Kan? Tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka Ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor. Sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga? Jadi bawa lah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak untuk apa muslimin-muslimat masuk ke syurga Allah dengan ujian yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, siflana rabbaki ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana, sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin, tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang, ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pergi ros najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh. Apa yang mereka takutkan muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba, bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, Nasional Hujung Minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya, ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian. Jadi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata, ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembencana juga pembersihan awam SW Corp akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya. Sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya. Dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri. Sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, saya Nurul pagi ini. Sekian lama tidak bersiaran, sekian lama suara ini tidak kedengaran. Akhirnya kembali ke konti untuk bersama dengan anda pastinya menerusi ceria pagi. Teman berteman sehinggalah ke pukul 11 pagi nanti. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 6.05 pagi. Seketika sahaja lagi.

Baik, saudara muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi pada pukul 6.05 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang kita duk sebut dalam kehidupan kita ini, adakah boleh membanggakan kehidupan kita? Adakah boleh menseronok kita rasa sonok? Tapi ingat tuan-tuan, dalam riwayat Abu Daud sebut, jika kamu melakukan riba dan meninggalkan jihad, Allah Ta'ala akan menimpakan kehinaan sehingga kamu kembali kepada agama. Kalau kita rasa sonok buat maksiat, ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan sehingga kita kembali kepada agama. Jadi tuan-tuan, maksiat yang kita nak buat lah ni, kita jangan rasa sonok. Jangan kita nak buat maksiat ni, kita rasa tidak rasa bersalah, rasa terbuka, ikut suka akulah nak buat lagu mana pun tuan-tuan. Jangan rasa lagu tu. Jangan rasa kita ni hebat. Orang-orang yang hebat lebih daripada kita terdahulu, orang-orang yang lawan kepada Allah, lawan ke Allah, lawan agama Allah, Allah Ta'ala membinasakan segala-galanya. Nah, Allah Ta'ala dah hapuskan segala-galanya. Sebab dia rasa buat maksiat terbuka ini boleh membanggakan. Tapi ingat, di sebaliknya akan berlaku, Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan sampai hilang kehidupan kita dalam keberkatannya. Jadi tuan-tuan, buat maksiat ini bukan rasa boleh sonok. Nah, kita kena jauh daripada perkara yang boleh melalaikan, perkara yang boleh menjauhkan diri kita daripada Allah. Itu kita kena elakkan. Jangan kita buat apatah lagi nak buat. Ada Allah Ta'ala minta kita jauhkan apatah lagi kita nak buat. Mudah-mudahan insya-Allah segala usaha kita, ikhtiar kita, Allah Ta'ala akan membalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, sudah pun 6.42 minit pagi. Selamat pagi pada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Dan siapa pagi ni? Saya lah Nurul, teman anda sampai pukul 11 pagi nanti menerusi Ceria Pagi. Baik, untuk tika dan saya ini saya nak kongsikan bersama dengan anda imbasan peristiwa yang berlaku di seantero dunia. Kita mulakan dengan di Geneva, banjir Nepal, lebih 93,000 penduduk terjejas akibat tragedi tanah runtuh. Kenyataan daripada IFRC. Seterusnya di Jakarta, rakyat Indonesia desak RUU perampasan aset diluluskan. Masih lagi di Jakarta, mengenai pencemaran udara di 6 lokasi di Indonesia capai paras bahaya. Tanah runtuh Nepal, 5 maut, 558 masih hilang di Pelabuhan Girong. Kemangkatan Raja Harold V, apa akan berlaku seterusnya? Di Tibet, tanah runtuh Nepal, Li Chiang, arah pelan operasi menyelamat disusun secara saintifik. Di Gaza, tentera Zionis terus langgar gencatan senjata serang kemah pelindungan. Seterusnya, serangan Israel bunuh 3 di Tebing Barat, sasar anggota Hamas. Banjir Nepal, operasi SAR masuk hari ketiga, angka korban melebihi 500 orang. Masih lagi mengenai banjir di Nepal, lebih 2,400 masih hilang, 586 maut akibat banjir di sempadan Nepal-Tibet. Dan akhir sekali, di Amerika Syarikat, Trump umum penubuhan Akademi Angkasa Amerika Syarikat. Baik, saudara, itu dia antara imbasan peristiwa yang berlaku di seantero dunia.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruhna yani bamut hula.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untuk mu. Baik, kita ada lebih kurang 6 minit je lagi sebelum ke pukul 7 pagi. Utama 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga hari ini dalam sejarah ataupun HIDS. Untuk tanggal hari ini 29 Ogos, apa agaknya peristiwa yang berlaku suatu ketika dahulu di dalam negara kita nantikan. Kemudian akan kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang kedua ceria pagi. Edisi hari ini Sabtu 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum itu kita nak berhibur dahulu bersama dengan paduan suara dua adik-beradik. Ini dia duo Amir Uthman dan juga Irfan Haris menulis lagu Rasa dan Takdir.

Radio Malaysia, Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, ini dia jam yang kedua, ceria pagi, 7.20 minit pagi. Tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini. Kita mulakan pada sebelah pagi, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Manakala untuk tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan antara 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak antara 1.0 hingga 1.5 meter. Kita dapatkan sumbernya macam biasa menerusi Met Malaysia. 7.30 minit pagi, jangan lupa refleksi.

0: Un tú mơ.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Semua orang nak sihat. Semua orang kalau boleh nak kekal cergas. Kita selalu dengar tentang apa itu gaya hidup sihat, bukan? Gaya hidup sihat ini boleh ditarifkan sebagai amalan tabiat hidup yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Bila kita sihat dari luaran hinggalah dalaman, kehidupan kita akan berasa ceria, tenang, gembira, tanpa ada sebarang masalah yang memungkinkan seseorang itu mengalami kerunsingan atau kemurungan. Jadi, jangan pandang enteng ya, kerana gaya hidup sihat juga satu amalan kehidupan yang memberi impak dan kesan positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Ha, macam mana nak dapatkan gaya hidup yang sihat ini para pendengar sekalian? Pertama, cara bagaimana kita mengurus emosi dan menangani tekanan dengan kaedah yang betul. Create mood yang baik, maka sistem badan secara automatik akan berfungsi dengan lebih baik. Secara tidak langsung, ia akan menambah keyakinan diri, bebas dari aura negatif, dapat mengurangkan risiko kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan dan sebagainya. Yang kedua, dengan mengamalkan diet pemakanan yang seimbang. Contohnya, kurangkan pengambilan gula, garam dan minyak yang berlebihan dan lebihkan pengambilan buah-buahan yang sememangnya kaya dengan nutrisi semula jadi. Paling penting, minum air secukupnya. Kita disarankan untuk ambil 8 gelas air sehari supaya badan kita tidak mengalami dehidrasi. Pemakanan yang tidak dijaga secara jelas meningkatkan risiko penyakit-penyakit, terutamanya termasuklah kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, strok dan lain-lain. Nauzubillah min zalik, kita minta dijauhkan. Yang ketiga, aktif secara fizikal seperti mengamalkan diet, riadah dan bersenam dengan berpatutan. Aktiviti fizikal yang memberi banyak manfaat kepada kesihatan otak, pengurusan berat badan, mengurangkan ketekanan dan menguatkan tulang serta otot. Berlatih secara teratur dapat membantu kita berfikir dan belajar selain meningkatkan kemahiran menilai dengan lebih baik. Kesimpulannya di sini, setiap daripada kita disarankan supaya mengamalkan gaya hidup sihat sejak dari awal usia. Kerana tubuh badan yang sihat adalah kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kegembiraan kehidupan setiap insan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Kepada yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Kepada yang bekerja, selamat bekerja. Dan sesi orang kata apa, cuti persekolahan untuk anak-anak kita, adik-adik kita telah pun bermula. Yang mana daripada semalam Jumaat, kalau kita pergi kemarin lah Jumaat, sampailah hari Sabtu minggu depan pula tu dia sakan depa 9 hari cuti tu pun hari kami ada dah tak pergi sekolah. Alasan tu dia menerai. Ada yang dah balik kampung, ada yang urusan keluarga, macam-macam kan. Almaklumlah, jangan-jangan cuti. Bila duduk di Langkawi ni, perancangan sangat penting untuk pulang ke kampung yang di luar Langkawi. Kalau dalam ni tak apa, tak ada masalah. Takat kuah pada maksyarat bila-bila boleh kan. Tapi bila kampung di luar tu, dengan perancangan, dengan duit ringgit, dengan masa, dengan cuti, macam-macam. Apapun diharapkan kepada anda yang dah selamat pulang ke kampung, alhamdulillah. Yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi yang bakal dituju. Bukan saja balik kampung, ada juga pergi jalan-jalan, seronoknya. Ha.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu kah? Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan ke Penmat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil,

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, 8 pagi nanti anda dapat ikuti. Nak tahu tak? RTM 80 eh. Dan sebelum itu, kalau tengok kat luar sana tu kan, berkemutih, bukannya kata hujan lebat ke apa, tapi jerebu. Seluruh negara sekarang ni dilanda jerebu. Jadi langkah pencegahan semasa jerebu kepada anda, dinasihatkan untuk elakkan berada di luar bangunan, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Hadkan aktiviti luar kepada perkara yang perlu sahaja dan gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Tangguhkan dululah aktiviti fizikal asal dan acara luar ketika keadaan berjerebu dan pesakit penyakit respiratory kronik dan penyakit jantung hendaklah mengambil ubat seperti yang dinasihatkan serta mendapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat kan. Tambah-tambah bila orang yang ada penat ataupun apa tu lelah asma tu kan, bila tengok tu Allah dan dia ketat dada, tak nak menyawa macam tu kan. Tu baru tengok je bila duduk kat luar, lagi lo.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.